0: FM ternate. Teman terbaik kau.
1: Sarangnya. Oh. 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 갑시다.
0: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
0: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
0: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Kita masih di Spadet nomor 2 dan selamat pagi buat teman-teman yang masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaiknya, yang masih nonton radio gitu ya, yang lagi dengerin kita di streaming di rri.co.id. Ini ada yang pengen aku sapa-sapa lagi nih, ada yang udah ngasih gift-gift yang lucu-lucu. Bos, terima kasih, Bos. teman Pro 2, kamu kalau lagi dengerin aku di FM 9.7, coba deh kamu langsung aja ke TikToknya Pro 2 di @rri_pro2_ternate ya, duanya pakai angka. Kamu kalau udah langsung join live TikToknya Pro 2, asli kamu bakal ketemu banyak banget nih teman-teman Pro 2 di live chatnya kita untuk pagi ini yang baik-baik banget. Aku yakin kalian pasti bakal terhubung, ada komunikasi yang terjalin. Minimal kalian follow-followan buat bisa menambah jejaring di luar gitu kan, teman Pro 2. Dan terima kasih nih buat Bos DF, terus ada siapa lagi, ada Ki, terus tadi juga ada Andika yang udah mampir-mampir ya. Ini ada Kak Winarso juga, ada Ricky, rame banget nih ya. Dan untuk selanjutnya, ini karena udah pukul 9 lebih berapa nih? 9 lebih 20 menit, ada 10 menit tersisa buat kamu bisa ikutan memilih lagu tahun Pro 2. Memilih lagu untuk trivia request kita. Untuk saat ini aku mau cek dulu hasil polling sementaranya tahun Pro 2. Ini untuk hasil polling sementaranya ini belum kelihatan sih, karena masih ada 10 menit lagi ya. Lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, ada Harry Styles, American Girls, dan juga Salma Salsabil Hacu. Ini menjadi 3 lagu yang kita kasih buat kamu pilih. Kalaupun teman-teman dari live TikTok lagi pengen gabung sama kita buat polling-pollingan, langsung ke Instagram Story Pro 2. Di sana kita sudah open vote dari pukul 7.30, ini udah hampir 2 jam. Kita sangat senang kalau kalian bisa gabung sama kita di sini untuk menentukan pilihan.

yang bisa kalian ikutan ya. Tentukan pilihan kamu sampai nanti di pukul 9.30. Lagu yang paling banyak dipilih yang kita putar buat kamu denger.

Teman Pradua, untuk selanjutnya kita bakal final result review request kita karena sudah pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur dengan hasil persentasenya 57%. Teman Pradua, lagu yang terputar untuk kamu dengar adalah lagu dari si cantik Salma Salsabil yang setelah dia menikah dengan suaminya yang berasal dari Ambon. Ini Nona Salma ini sudah mahir lagu-lagu Ambon juga ya kan. Tapi kali ini bukan versi lagu Ambon ya. Ini lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu, yang memang sangat relate dengan kondisi para pekerja di kota-kota besar sana yang harus dari dini hari buat ke tempat aktivitasnya, ke kantor gitu kan. Nomor 2 yang sudah familiar sana-sini dengan suara klakson yang tiada hentinya, pulang berjibaku dengan semua aktivitas di rute atau perjalanan pulangnya. Kalau kita di Ternate masih alhamdulillah banget, aku kayak ngerasa rezeki banget loh nomor 2. Rezekinya tuh masya Allah banget ketika kita dari rumah ke kantor hanya dengan 3-5 menit aja nyampe gitu ya. Apa kabar sama teman-teman di luar sana yang kalau kita dengar cerita mereka dalam aktivitas keseharian untuk pergi ke kantor aja harus bangunnya dini hari, kejar-kejaran untuk transportasi umum, belum lagi macetnya gimana, klakson sana sini, nyampe kantor ketemu bos yang ngomongnya babi bu udah dong dang dung gitu ya, udah banyak banget. Dan aku yakin untuk mereka di luar sana dengan rutinitas seperti itu juga mereka sebenarnya adalah orang-orang yang hebat ya teman Pradua. Nggak semua orang siap secara lahir dan batin menemukan cerita pekerjaan seperti itu, dan aku pengen puterin lagu ini buat kalian karena emang terpilih dengan 57% ya. Kita puterin lagunya Salma Salsabil buat kamu juga yang lagi dengerin kita dan nonton radio pagi ini.

Bener banget dong, judul lagunya Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri, bukan egois nomor 2. Tapi ketika kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu udah bahagia dengan versi kamu yang kamu ciptakan sebagai bentuk hormat pada diri sendiri nomor 2, itu pasti impact-nya bakal dirasain juga nih sama pasangan kamu gitu. Atau mungkin orang-orang sekeliling kamu, ketika kamu sudah mendapatkan tangki cinta yang full ke diri sendiri, kamu akan bisa membagikan itu ke teman-teman yang lain atau orang-orang sekitar kamu yang akan merasakan versi kamu yang menyenangkan nomor 2 ya. Dan untuk selanjutnya aku juga harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Terima kasih banget ya buat nomor 2 yang udah ikutan gabung sama kita untuk sharing time ngobrol pagi, kemudian juga untuk Spada dari pukul 6 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir pukul 10 pagi. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya. Kita masih punya beberapa lagu bagus yang kita putar buat kamu. Nanti di pukul 10 ada info Pro 2. Setelahnya juga nanti bakal ada apa? Ada Pro Dota Beatlets untuk bisa request-request lagu. Nanti semuanya bakal lengkap, bakal komplit di program siar dari Pro 2 Ternate. Sampai jumpa.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2 kabar hadir dari Gal Gadot yang tampaknya sudah siap melepas perannya sebagai Wonder Woman. Ia mengaku sampai sekarang belum mendapatkan kabar atau diajak membahas kemungkinan kembali menjadi Diana Prince di DC Universe versi baru garapan James Gunn. Dan saat diwawancarai oleh Screen Rant pada hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu setempat, The Runner juga melaporkan Gadot mengatakan obrolan terakhirnya dengan DC terjadi ketika studio masih berencana membuat film ketiga Wonder Woman. Sejak rencana itu tidak berlanjut, ia tidak pernah lagi mendengarkan kabar soal masa depannya sebagai sang superhero. Gadot juga lekat dengan Wonder Woman sejak pertama kali muncul dalam Batman vs Superman Dawn of Justice pada 2016. Dan setelah itu ia juga membintangi dua film solo Wonder Woman, bergabung dalam Justice League, dan terakhir muncul sebagai cameo di Shazam, Fury and of the Gods serta The Vows pada 2023. DC Studio sendiri sedang menyiapkan versi baru Wonder Woman untuk DCU, tetapi belum mengumumkan siapa yang bakal menjadi Diana Prince yang berikutnya. Dan Gadot pun sudah menitipkan doa baik untuk aktris yang nantinya mendapatkan kesempatan meneruskan perannya tersebut. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Rafael Leao mengakhiri perjalanan 7 tahunnya bersama dengan AC Milan dan memilih melanjutkan karir di Liga Turki bersama dengan Galatasaray. Rafael Leao sendiri tahun kedua menyampaikan salam perpisahan setelah laga AC Milan melawan Venezia di San Siro pada hari Sabtu waktu setempat. Pertandingan pekan kedua Liga Italia 2026-2027 juga menjadi momen terakhirnya bersama dengan Rossoneri di hadapan publik Milan. Penyerang asal Portugal ini mengaku perpisahan tersebut bukan perkara mudah setelah melewati 7 tahun bersama dengan AC Milan. Dan tahun kedua, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Informasi selanjutnya bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kau bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang sembuh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Tinggi apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
4: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawen.
1: Si Patokan.
5: Sayangku si Patokan. Matik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Dan nomornya 2 untuk selanjutnya di Prada Tobit Leeds, kita bakal puterin lagu dari Sabrina Leanor yang udah dipilih, di request banyak banget nih dari teman-teman berbinar yang udah pada mampir ke WhatsAppnya Pro 2 di 0813-7312-5896. Dan semoga kalian semuanya terhibur. Dan pastikan gabung lagi yuk untuk tentukan pilihan lagu kamu sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur di Pro 2 Ternate.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: here. Make that in.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 처리로 가.
2: 아식 �ener. 넌 apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
3: Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
2: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
3: Hah? Emang berbahaya ya?
2: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat siang teman-teman Pro 2. Yes, balik lagi di 96,7 FM di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain menggantikan Katri Ismail yang sudah mengajak kamu sarapan pagi dengan informasi-informasi dan juga berita-berita yang update pastinya teman-teman Pro 2. Di siang hari ini kita bakal panjang banget perjalanan ya. Kita bakal bahas tentang kuliner, UMKM, dan juga pastinya kita bakal ada chart top 20 Indonesia maupun mancanegara dari Pro 2 RR Ternate yang sudah disiapkan sama Ida Rapka, teman-teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya. Banyak banget lagu-lagu bagus yang bakal kamu dengerin sepanjang hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan jangan lupa makan siang juga supaya butuh asupan energi dan juga tenaga ya. Biar kamu tuh selalu pura-pura baik-baik aja. Padahal sebenarnya tidak ya, teman-teman Pro. Tapi gak apa-apa. Semuanya pasti akan baik-baik aja beneran. Dan badai pasti akan berlalu juga, teman-teman Pro 2. Tapi yang paling sulit adalah ketika kamu jatuh nih. Ketika ngelihat dia lagi. Padahal kamu sudah membangun benteng pertahanan tertinggi, teman-teman Pro 2. Tapi jatuh lagi ketika ngelihat dia lagi, apalagi ketika ngelihat dia senyum ya teman-teman Pro 2. Tapi masalahnya kamu tahu ya, kalau misalnya manusia nggak akan pernah berubah, kalau misalnya dasarnya udah seperti itu ya, mau digimanin lagi teman-teman Pro 2. Setuju nggak sih? Ya udah, kalau kamu setuju kita dengerin bareng-bareng deh statement dari Felicia dari lirik lagunya yang bakal menggambarkan itu semua dengan masalahnya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Halo teman Pro 2 di Santai Siang, jangan lupa untuk menatah kembali semua yang telah runtuh kemarin-kemarin. Teman Pro 2 semuanya pasti akan baik-baik aja menemukan jalan keluarnya. Kalau kamu percaya kamu bisa ketemu jalan keluarnya, teman Pro 2 ya. Jadi apapun yang terjadi kemarin, biarkanlah teman Pro 2 yang sedih, yang lalu, yang sakit, yang mengecewakan, biarlah berlalu ya teman Pro 2. Kita susun lagi satu-satu dan jangan lupa ya, makan siang.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Allahu Akbar, Allah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Italia yang akan tampil dalam Liga Eropa 2026-2027. Ada Juventus dan juga AC Milan yang akan bertemu dengan lawan-lawan tangguh nih teman-teman Pro 2. Musim ini Liga Eropa akan menggunakan sistem fase liga seperti Liga Champions. Setiap klub akan menghadapi 8 lawan dari 4 pot berbeda, 4 kali tandang dan juga 4 kali kandang. Juventus menjadi salah satu tim dengan jadwal yang cukup menarik. Bianconeri akan menjamu Real Sociedad dan Omonia dan juga tandang ke markas AZ Alkmaar dan juga Ferencvaros dan Celta Vigo, teman-teman Pro 2. Duel Juventus dan Real Sociedad terbilang pertemuan lama. Kedua tim ini sama-sama memiliki pengalaman panjang dalam kompetisi Eropa dan pertemuan ini akan berlangsung di Turin, teman-teman Pro 2. Dan AC Milan juga mendapat lawan yang tangguh banget nih teman-teman Pro 2. Rossoneri akan menjamu Benfica dan juga Ferencvaros juga tandang menghadapi Olympiakos. Bournemouth, Salzburg dan juga Levski Sofia teman-teman Pro 2. Bayer Leverkusen juga masuk dalam jalur berat di Werksel akan menjamu Marseille, Salzburg, Celje dan juga Besiktas. Serta tandang ke markas Lyon, GNK Dinamo, Lech Poznan dan juga OV Crete. Crystal Palace juga mendapat lawan berat, Eagles akan menjamu Real Sociedad, Sparta Praha, Lech Poznan dan juga Hoffenheim. Serta tandang ke markas Lyon, Salzburg, Jagiellonia dan juga Besiktas. Sebanyak 36 klub akan menjalani 8 laga pada fase liga tahun Pro 2, 8 tim teratas klasemen akhir otomatis lolos ke babak 16 besar, sedangkan tim yang finish di posisi 9-24 harus playoff untuk 16 besarnya, teman Pro 2. Jadi panjang banget ya perjalanan mereka untuk meraih gelar dari Liga Eropa ya, teman Pro 2.

Ruang baca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

well, teman Pro 2, biasanya kalau jam segini tuh kita ngapain sih, kita bakal ada apa sih teman Pro 2 di 13.30 ini? Yes, betul sekali ya, flashback hits teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu-lagu dari tahun 2000-an yang bakal ngajakin kamu untuk bernostalgia teman Pro 2. Kurang lebih ada 6 lagu, ada lagu galau juga yang aku sleeping di sini supaya kamu galau, kamu makan siang sambil berair mata gitu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin pengen kirim salam, pengen minta lagu, boleh banget langsung aja WA aku sekarang di 081373125896 atau melalui Instagramnya Pro 2 @rriprodonor_ternate2-nya pakai angka teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin kamu tetap bareng aku. Jangan lupa juga di jam 2 siang nanti atau pada 14.00 kita bakal ada top 20 atau chart dari ya, Pro 2 Ternate ya, chart top 20 Indonesia maupun mancanegara. Jadi dari jam 2 ke jam 3 dan jam 3 ke jam 4 kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang akan dibawain sama MD kita Hidar Apka teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

teman terbaik kamu. Teman berdua dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk di pekan ini, ada Maria dari Aku JJ.

sebelum lanjut ke nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Maria Aku JJ, dan di nomor 19 ada Second Chance Merayu Mentari. Nomor 18 Keliling dari Farel Hilal. Di nomor 17 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Nomor 16 ada Teh Hijau Tulus. Di nomor 15 ada Gerilya Cinta dari Caleb G. Di nomor 14 ada Haha dari Sabrina Leonor. Di nomor 13 ada Sederhana dari Ceylon 7. Dan di nomor 12 ada Malu-Malu dari Indah Kus dan Dia. Di nomor 11 ada Jagat Rasa dan dari Samuel Cipta. Dan di nomor 10 ada Sumpah Mati dari Serina Grace featuring Andi Rianto.

sebelum melanjutkan nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10, kita punya Sukamati dari Selina Grace featuring Adi Rianto. Di nomor 9 ada Gurun Hujan dari Joshy Lucy. Di nomor 8 Adrian Halif dengan 2001 kali. Di nomor 9 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di nomor 6 Tarik Ulur dari Mario Geklau. Nomor 5 Sempurnanya Aku dari NPD. Di nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Di nomor 3 Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Di nomor 2 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Ikro dari Raim Laode.

Sebelum lanjut lagi nomor 10, kita recap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Daisies dari Justin Bieber, nomor 19 A Little More dari Ed Sheeran, nomor 18 ada Golden dari Hunter X, di nomor 17 The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, nomor 16 Tit for Tat dari Tate McRae, di nomor 15 ada Gabriella dari Cat's Eye, nomor 14 Alex Warren dengan Ordinary, di nomor 13 So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, di nomor 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Date, di nomor 11 Man I Need dari Olivia Dean, dan di nomor 10 ada Too Easy dari Tinashe.

Sebelum lanjut ke juara kita di minggu ini, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Nomor 10 ada Twizy dari Tina Sen. Nomor 9 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Nomor 8 ada Nuna dengan Work. Di nomor 7 ada I Know It, I Know You dari Taylor Swift. Di nomor 6, Day on This Hill, Sienna Spiro. Di nomor 5, Iconic by Mistake, Lesa Rafim, Eyelid, Cat's Eye. Di nomor 4, ada Swim dari BTS. Di nomor 3, Where Is My Husband dari Raye. Dan di nomor 2, Rollerblade dari Nuna. Dan yang menjadi juara kita di minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

0: Oke teman Pro2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan Cap RRI Pro2 Ternate setiap Sabtu pukul 2 hingga 4 sore, pastinya selalu bersama kami di RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Well, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Jul karena ini ya setelah tadi kita udah dengerin banyak banget lagu-lagu bagus teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu buat hari ini nih. Di sore hari ini teman Pro 2 aku bakal ngajakin kamu buat nonton keseruan Parade Musisi Kota Ternate teman Pro 2. Yang akan dilaksanakan ya jam 5 sore. Sore hari ini teman-teman Pro 2 di Mini Stage Festival JKPI yang ke-12 ya di Kota Ternate ini teman-teman Pro 2. Jadi bakal ada 10 penyanyi dari komunitas movie, ada 10 drummer dari Indonesian Drummer ID ya teman-teman Pro 2, dan juga ada dari 10 komunitas bassist, ada 10 dari keyboardist, ada 10 dari gitarmu atau gitaris teman-teman Pro 2. Memang banyak banget dan kita akan memberikan penampilan

penampilan yang luar biasa untuk seluruh delegasi dari seluruh penjuru Nusantara, enggak tuh, teman-teman Prado, ada kepala daerah dari seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Pastinya teman-teman Prado akan hadir juga di sana, dan pastinya bakal seru banget ya. Kira-kira bakal serame apa dan sepecah apa. Jangan lupa datang aja jam 5 sore hari ini teman-teman Prado. Jadi tunggu apa lagi, yuk gas lah ya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Tahun Pro 2 hari ini tanggal 29, besok tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus 2026. Kalau tanggal 30 emang kenapa gitu ya? Apa yang harus kita ketahui dari tanggal 30 ini teman Pro 2? Penutupan pendaftaran Bintang Radio 2026 teman Pro 2. Udah siap belum? Udah siap belum nih untuk melihat penampilan-penampilan luar biasa? Luar biasa gak tuh? Saking excitednya teman Pro 2. Penampilan luar biasa dari banyak banget peserta yang sudah daftar, kurang lebih hampir 40. Teman Pro 2, dan pendaftarannya masih dibuka, jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan masih boleh banget, kesempatannya masih terbuka sampai besok teman Pro 2, dan ini saatnya untuk kamu membuktikan dan menunjukkan suara terbaik kamu, dan membuktikan bahwa kamu bisa jadi the next bintang radio RRI 2026. Jadi jangan cuma mimpi jadi bintang, jangan cuma mimpi, gapai sekarang dan jadi bintangnya ya, wujudkan sekarang teman Pro 2. Daftarkan diri kamu melalui www.bintangradio.rri.id atau scan QR code pada poster yang ada di Instagram. Coba cek aja di RRI underscore Ternate teman Pro 2. Dan jangan sampai terlambat ya teman Pro 2, kesempatan untuk bersinar sebagai the next bintang radio RRI 2026 ada di depan mata ya. Jadi sudah siapkan untuk menunjukkan suara terbaik kamu sobat RRI teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Aku bakal menunggu penampilan-penampilan luar biasa ya dari kamu. Jadi yuk daftar sekarang juga, kita ketemu lagi di technical meeting tanggal 1. Tapi jangan lupa juga upload video nyanyi kamu dengan hashtag Bintang Radio 26 Ternate teman Pro 2. I'll be waiting for you right here right now teman Pro 2. Dan aku pengen kasih kamu satu lagu dari alumni Bintang Radio juga ya teman Pro 2. Entah tahun berapa aku lupa, yang pasti bareng-bareng sama OG dia kalau gak salah. Here we go teman Pro 2, 100 hidup lagi dari Meidra.

Teman Pro 2, nggak kerasa udah jam berapa nih sekarang ya? Bentar lagi aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari tadi siang sampai sore ini. Teman Pro 2, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa untuk ikuti program siaran yang nanti sampai malam, jaga malam, yang bakal dijaga sama Idar Apka, Teman Pro 2. Jadi kamu nggak perlu kemana-mana, nggak perlu diganti frekuensinya, nggak perlu ngapa-ngapain, stay aja di sini. Tapi kalau misalnya kamu mau nonton karnaval juga boleh banget ya. Habis Isa kayaknya untuk JKPI, Teman Pro 2 nantinya juga bakal ada penampilan spesial dari Freshly Nikki Julu, Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. dan aku Alam Jul, karena harus pamit dari ruang dengan kamu sekarang juga, dan see you, bye-bye Teman Pro 2.

0: udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP, aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

kecil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Weekend.
1: 마른거리야 Weekend.
0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
2: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
3: Biasa kalau
2: harus rame dan ceria.
3: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang. Betul. Satu orang.
0: Iya, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
3: Iya, ini
4: biasanya belum lengkap nih.
0: Oh belum lengkap, orang berapa ini?
3: Emang berapa sih pemainnya?
2: Kalau buat
3: orang satu.
2: Oh,
3: orang
2: futsal bisa nih.
3: Oh bisa.
0: Iya, benar.
3: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa, dan apa nih?
3: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
3: Bisa dikategorikan band pop ya?
2: Yes.
4: Betul.
3: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
0: Oh ya?
2: Tavisha.
3: Oh bukan.
0: Oh iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak ya. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
3: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
4: Dari ujung ke ujung ya. Halo. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
2: Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
3: Cabut aja.
0: Iya.
5: Halo, saya John di gitar.
6: Saya Peto di keyboard.
7: Saya Putra di gitar.
3: Dan saya Rio.
0: Gimana?
3: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
2: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya, benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke.
3: Okay.
0: Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan unik ini kakak sendirian nih. Cewek kak siapa tadi?
2: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
2: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
2: Paling cantik
0: ya.
2: Sendiri, bener ya.
0: Benar.
2: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
2: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
3: Oh iya?
2: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate. Iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
3: Indonesia sekali
0: berbeda
3: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
3: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
4: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya. Bisa.
4: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
3: saling kenal berdua.
4: Awalnya belum.
3: Luar biasa.
4: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke.
4: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Kasihan gitu ya.
4: Kasihan. Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
4: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
4: Boleh ya.
0: boleh.
4: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
4: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
4: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh.
3: Karena lagi.
4: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
4: gitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
2: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.

0: Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya apa
1: Bung? Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi.
2: Bukan
0: Tata Vivi Sasa. Cucu. Iya.
2: Hadiah kecil dari surga.
1: Oh, itu artinya. Oh iya,
2: bahasa Sanskerta. Wah.
3: Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Iya, nitip gitu ya. Oke.
0: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Masuk sih.
0: Masuk nggak bisa.
4: Benar.
0: Depok ya, Depok.
4: Oke.
3: Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sing dulu gitu
1: ya. Tarik lagi ya.
3: Dia bakal minta royalti kali ya.
4: Oh iya, benar-benar.
1: Masih kaki jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya. Betul. Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendirinya atau gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
4: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
4: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
4: Oh benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
4: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Ada api? Ada api, ada tisu? Oh, iya. 1, 2, 3.
4: Oke. Wah seru banget nih teman Bro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
4: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Rasulullah FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuhu.
0: Udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal. Akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin.
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa? Karena,
1: itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Sebenarnya ini tuh cuma memang khusus-khusus itu gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh, okay.
1: Pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku nggak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini, ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget, terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh sepelet banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor
1: sekarang. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
0: Lagi hits lagunya Marayu Tuhan,
2: dia nangis. Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya, jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada nggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu.
1: Beda lagu. Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku dadadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Oke. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Oke. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kan, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Oke, sebenarnya ramenya itu bukan dari lagu itu sih Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita nggak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang nggak mau dibawain. Adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya.
3: Nah itu yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu.
3: Iya. Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello
2: Kamu. Ceria tuh.
1: Hello Ceria. Ya,
2: gitu. Mungkin dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak enak banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Iya. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya kan raster tinggi, geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang yeah. John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendo.
0: Kenapa nih? Gimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak coret-coret
2: gitu,
0: aja.
2: Coret-coret aja dimana pun gitu. Jadi
4: lagi cewek kamu juga.
2: Akhirnya ya nggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya.
0: Okay.
3: Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya? Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya?
1: Gak ada. Kira ya? Tadi mau rindu tuh berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oh, kayak Dilan agak kayak Dilan gitu ya? Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula orang mau berjumpa lagi, berjumpa pula, terus bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: iya. Ada logatnya gitu ya,
3: bener. Ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galau itu jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas
0: ya. Masih panas sih ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, kedepannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh,
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gue sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena Tafisha ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Sama-sama apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti okay. Itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay. Juga bisa.
1: Di semua platform musik ke saya dan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore ceria Week Pro 2, teman terbaik kamu.
6: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
7: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Gubernur Maluku Utara Sally Juanda mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses layanan kesehatan dengan kualitas yang setara. Komitmen ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan gedung pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Busori Ternate. Dan gedung ini mulai dibangun pada 2023, adapun seluruh peralatan medis untuk mendukung pelayanan jantung merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Sally juga mengatakan pembenahan RSUD Hasan Busori menjadi salah satu agenda yang dipercepat sejak dia dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Februari 2025. Selain mempercepat pembangunan gedung pelayanan jantung terpadu, pemerintah provinsi melakukan reformasi di tubuh rumah sakit serta perbaikan sejumlah fasilitas. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Maluku Utara menyiapkan peluncuran gerakan Indonesia Aktif di Kota Ternate. Program ini ditujukan untuk mendorong masyarakat menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Gerakan Indonesia Aktif dijadwalkan diluncurkan kawasan Benteng Orange Ternate pada 6 September 2026. Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat sejumlah induk organisasi olahraga yang berada di bawah naungan KORMI. Ketua KORMI Maluku Utara Saifuddin Juba mengatakan, Gerakan Indonesia Aktif merupakan program nasional KORMI yang harus diterapkan hingga tingkat daerah. Menurut dia, olahraga masyarakat tidak semata diarahkan untuk mengejar prestasi, melainkan membangun kebiasaan hidup sehat, bugar, dan aktif. Sekian untuk info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 asal juga bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rakwa Duriri dan terima kasih.

0: to be back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

minggu ini, dan for information kayaknya di malam minggu ini bakalan ramai juga sekitaran area Benteng sampai di lapangan Salero nih, teman berdua yang, dan juga karena ada karnaval. Jadi buat teman berdua yang mungkin enggak tahu nih ya di malam minggu ini mau ngapain ya, kayak udah bosan dengan aktivitas seperti biasanya, bisa aja nih nonton di karnaval ya. Kalau misalkan nonton ini sepanjang mulai dari startnya tuh dari startnya dari Benteng Orange ya, sampai finishnya di lapangan Salero, teman berdua. Jadi sepanjang jalan itu kamu boleh deh pilih daerah mana atau tempat di mana buat nonton karnaval ya, teman berdua. Karena keren banget ya, bakalan ada beberapa delegasi-delegasi dari seluruh Indonesia yang memperlihatkan busana atau kostum atau pakaian adat dari daerah masing-masing nih, teman perdua. Bahkan ya dari Maluku Utara juga pastinya ada ya, teman perdua. Jadi kalau misalkan kamu mau nonton juga boleh banget ya. Ini startnya kayaknya mulai dari 7:30 atau jam 8-an lah ya, sampai selesai, teman perdua. Jadi harap berhati-hati aja kalau misalkan mungkin yang mau keluar juga, yang mau melewati Salero sampai di Benteng Orange ya, karena bakalan macet juga. Jadi harap-harap bersabar saja ya, teman perdua. Nah itu ya, teman perdua. Dan di malam hari ini juga Idar akan nemenin kamu. Kalau kemarin nemenin, sekarang juga nemenin. Hai girl. Jadi nemenin kamu sampai di jam 12 ya, sambil muterin lagu-lagu juga ya, atau mungkin sambil kamu dengerin lagu yang udah Idar siapin ya, buat nemenin malam minggu kamu di hari ini, teman perdua. Dan pastinya di jam 7 ini bakalan ada insert in Indonesia. Aku bakalan ngasih informasi-informasi soal Indonesia buat kamu di hari ini ya. Dan buat yang mungkin lagi bekerja juga semangat, atau mungkin lagi di jalan, selamat malam, hati-hati di jalan ya. Pokoknya dengerin aja lagu-lagu dari Idar yang bikin kamu semangat di malam minggu ini. Kita harus happy-happyan ya, karena 2 hari lagi atau 3 hari lagi udah masuk bulan baru, waktunya gajian, alhamdulillah. Nah itu dia, teman berdua ya, Idar kembali lagi sambil dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin juga ya, sambil melanjutkan aktivitas. So ini dia, ada perunggu ini abadi ya.

0: Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga tren fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instajenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan. Seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

카메라 보고 웃으면서 하나 둘 셋 예쁘게 네 좋습니다. 자 다음

0: Oke, masih balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini ya. Kita balik lagi di Insert in Indonesia. Dan teman pro 2, ya, ini ada Jakarta menjadi destinasi yang paling banyak dipesan wisatawan Indonesia berdasarkan Traveloka Index 2026. Dan posisi ini juga menunjukkan wisata perkotaan seperti kuliner, hiburan, belanja, dan aktivitas kota tuh tetap diminati pelancong domestik nih teman pro 2. Dan pemeringkatan ini juga menggunakan data internal Traveloka dalam pola pencarian dan volume pemesanan pengguna ya. Dan hasilnya juga mencerminkan permintaan perjalanan yang terjadi platform ya. Terus ada Surabaya, Jogja, Bali, ataupun Denpasar, dan Bandung juga masuk dalam jajaran destinasi teratas. Kota-kota ini tuh menawarkan akses yang mudah, terus juga pilihan transportasi yang beragam, budaya lokal, dan banyak kegiatan dalam satu perjalanan juga. Ya. Jadi emang data ini tuh memperlihatkan kalau wisata domestik tuh tidak hanya bertumpu pada destinasi alam ya. Kota metropolitan, terus pusat budaya juga tetap memiliki pasar besar, sementara destinasi lokal yang sedang berkembang berpeluang yang menarik wisatawan yang melalui akses yang lebih baik dan pengalaman yang khas nih teman pro 2. Nah, ini juga aku pengen update juga nih ya kondisi terkini yang ada di depan kantor RRI Ternate. Ini jalanan sudah mulai ditutup teman pro 2. Terus juga banyak banget orang-orang yang sudah mulai datang berkumpul ya untuk melihat karnaval yang sebentar lagi akan dimulai nih teman pro 2 ya. Ini benar-benar rame pada duduk-duduk di trotoar. Jadi kayak seru aja gitu ya melihat jalanan rame ya. Mungkin di beberapa tempat rame ya, jalanannya macet gitu ya. Tapi it's okay karena ini kebahagiaan semua orang ya. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya keluarga yang beramai-ramai datang untuk menonton karnaval yang akan dimulai ini teman pura. Karena kita nggak tahu lagi ya kapan ada karnaval seperti ini lagi gitu ya di kota Ternate teman pura 2. Itu dia teman pura 2 ya. Kita akan update-update terus ya soal karnaval JKPI ini teman pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
2: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Online.
1: RRI Online.
2: Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
2: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
3: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
4: 하지마.
5: Asik bener, nonton apaan sih?
6: Ini, lagi nonton film.
5: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
6: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop.
5: Streaming di website, cari yang gratisan aja.
6: Hehehe.
5: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
6: Hah? Emang berbahaya ya?
5: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
6: Wah, jujur aku baru tahu ini.
5: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
6: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
5: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Alright, masih di 96.7 FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Idar juga masih nemenin kamu di sini teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih mau nonton karnaval kayaknya buruan deh ya buat dateng ke apa sih sepanjang jalan karnaval ya. Karena ini udah ramai banget ya, lebih tepatnya di depan kantor RRI. Ini udah padet banget, orang-orang pada parkir motor di halaman RRI juga gitu buat nonton. Jadi buat kamu yang mau nonton juga kayaknya buru-buruan aja datang ke sini, takutnya macet ataupun jalan ditutup total ya enggak bisa masuk gitu teman Pro 2 ya. Karena kayak bentar lagi karnavalnya udah dimulai teman Pro 2. Tapi pastinya di jam 8 ini Idar juga masih nemenin kamu juga sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

teman-teman, Radio Idar masih di sini buat temenin kamu lagi ya di malam hari ini juga ya. Ini di RRI sendiri ya, di depan RRI ini macet banget teman Radio, udah rame banget ya. Udah siap-siap juga ya buat karnaval, tapi enggak tahu belum dimulai-mulai nih, nunggu apa nih karnavalnya nih ya, makin malam. Juga kan kasihan sama anak-anak yang gak ada datang sama keluarganya gitu teman Perdua. Tapi emang seru banget teman Perdua, benar-benar rame ya. Jalannya juga sampai penuh padat gitu ya teman Perdua. Mungkin yang lagi di jalan juga harap-harap bersabar aja, karena kemacetan di mana-mana ya di malam minggu ini. Tapi gak apa-apa, ini satu hari doang kok ya. Besok kan udah gak ada lagi teman Perdua. Dan masih nemenin kamu juga sambil muterin lagu-lagu ya. Kalau misalkan kamu mau titip salam ataupun mau request lagu juga bisa banget teman Perdua, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau di Instagram ataupun TikTok di @RRI_Perdua_T2-nya pakai angka.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

kamu? Semboyan Tutwuri Handayani yang sering kita lihat pada logo pendidikan di Indonesia merupakan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalimat ini memiliki arti di belakang memberi dorongan dan menjadi bagian dari 3 semboyan pendidikan yang beliau ciptakan. Bersama Ingarsa Sung Tulada yang berarti di depan memberi teladan, dan Ingmadya Mangut Karsa yang berarti di tengah membangun semangat. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pendidik dalam membimbing peserta didik. Hingga kini, Tutwuri Handayani masih menjadi semboyan dunia pendidikan Indonesia dan tercantum dalam lambang kementerian yang membidangi pendidikan sebagai simbol semangat untuk mendukung, membimbing, dan menginspirasi generasi penerus bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu wangi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Alright, ya, satu-satunya dari Fajar Nur yang udah nemenin kamu di menit ke-29 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tapi di malam hari ini Dar agak bakal sendiri ya, ini karena ramai banget di studio. Coba dong absen dulu nih, ini siapa aja nih yang ada di dalam studio nih ya.
1: Halo.
0: Namanya siapa dong?
1: Nama aku Ella.
0: Oh, Ella. Oke, okay, sebelahnya namanya siapa?
2: Halo, nama aku
0: ini mic-nya di
1: mic-nya dideketin dong, Kak.
3: Mic-nya dicuekin.
1: Kakak kayaknya pemalu deh.
2: Profet sok.
1: Oke.
0: Namanya siapa namanya?
2: Indri, Kak.
0: Kak Indri. Oke, okay, selanjutnya ada Kak siapa?
4: Halo, nama saya Utan.
0: Utan. Oke, okay, satunya lagi nih.
5: Nama aku Alam.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yeah.
0: Ini Kak
1: Alam.
0: Kak Alam.
3: Alam Senja.
0: Kak Alam Limrens.
5: Limrens.
0: Oke, okay, di malam hari ini mungkin kayaknya kalau dilihat-lihat ini semuanya udah pada mateng ya umurnya ya. Aduh. Jadi mungkin sudah melewati berbagai jenis atau hubungan percintaan.
3: Aduh.
0: Oke, okay, ini aku pengen nanya nih ya. Mungkin udah ada yang pernah ngalamin atau yang relate juga ya. Pernah nggak ngerasain tuh mungkin ada di posisi yang aku nih butuh cinta ya, atau mungkin cuman kesepian aja gitu. Pernah nggak di apa ya posisi kayak gitu?
1: Kayaknya sekarang sih.
0: Oke.
1: Okay. Serius banget sih perasaan.
0: Oke, okay. Itu berarti butuhnya apa nih, cinta atau emang butuh apa seseorang yang cuman nemenin aja gitu? Tapi itu berarti butuhnya apa nih, cinta atau emang butuh apa seseorang yang cuman nemenin aja gitu? Tapi nggak mau cinta-cintaan.
1: Iya sih, mending nggak usah cinta-cintaan, tapi kayak selalu ada kayak di saat butuh gitu loh. Oh,
0: tapi ada emang orang yang mau kayak gitu?
1: Kayaknya nggak ada sih.
3: Agak sulit ya.
1: Agak sulit, Kak. Tapi ya pengen ada yang kayak gitu, tapi nggak bisa, nggak nemu.
0: Nggak nemu.
1: Adanya ya mereka-mereka ini.
0: No. Ya ujung-ujungnya balik ke teman.
1: Iya, teman.
0: Itu dia. Oke.
1: Okay. Sulit ya, Kak.
0: Oke, okay, mungkin kalau dari alam liberan sendiri, mungkin yang saat ini apa sih yang sedang dirasain gitu?
5: Aduh, kurang lebih sama sih ya sama Kak Ella.
1: Okay.
5: Iya, kalau untuk sekarang sih belum ingin yang kayak cinta-cintaan gitu. Memang mungkin ada rasa kesepian. Tapi okay, balik lagi nih, kalau misalnya kita menggantungkan harapan kita, kebahagiaan kita pada orang lain ya, bakal kesepian terus gak sih In ya. Jadi kayak ya udah, mulai sekarang tuh lebih belajar untuk menerima diri sendiri. Jadi kalau misalnya sama diri sendiri udah cukup, ya gak bakal ngerasa kesepian.
1: Kayak lagunya gitu.
0: Aduh, dalam banget ya. Oke. Okay.
5: Yes.
0: Sekarang ini apakah sudah ada menjalani hubungan gitu dengan seseorang?
5: Honestly. Baru apa ya? Baru putus 3 bulan yang lalu kan ya, Dar.
0: Oke.
1: Okay. Baru banget.
5: As you guys know gitu ya, kayak baru 3 bulan putus.
0: Ini yang
1: tapi
0: ini
1: baru berapa? Baru putus. Tapi kayak udah berasa setahun.
0: Oh.
5: Iya. Jadi kayak baru putus banget dan pada akhirnya ya udah coba.
0: Baru putus tapi udah berasa setahun.
5: Nggak ngerti maksudnya apa. Maksudnya apa tuh, Ella?
0: Berarti emang nggak ngerasain apa-apa gitu ya. Berarti selama pacaran tuh udah ngerasa lost feeling.
1: Iya, kayak pengen cabut aja dari hubungan itu.
5: Oh iya. Kalau itu relate sih,
1: benar-benar aku nggak salah ya.
5: Jadi kayak mungkin kita sama-sama saling melepaskan di saat masih ada hubungan tuh, kayak perasaannya udah dilepas aja gitu.
1: Jadi setelah aku kayak gitu.
5: Jadi setelah 1-2 bulan itu tuh move on-nya nggak lama ya, Ella.
1: Benar, jadi okay, move on-nya gak sampai sebulan udah move on.
5: Gak sampai sebulan udah move on.
0: Wow. Ini move on-nya karena emang pure move on atau ada orang baru?
1: Gak ada orang baru sih.
0: Kalau ini berarti
1: kalau Alam kayaknya gak tahu sih, kalau Alam kayaknya ada orang baru.
0: Ya, soalnya agak mikir ya.
5: Jujur,
1: iya.
5: Boleh tanya. Boleh tanya ke Kak Indri. Kak,
0: okay,
5: Indri itu pengalamannya sangat
1: Ntar
0: oke,

0: Kayak Kak Indri berarti sekarang apakah sudah punya pasangan atau?
1: Untuk sekarang sih masih sendiri kayak.
0: Oh, masih sendiri.
1: Baru juga baru putus.
2: Aduh. Oh my god.
0: Ini kayaknya ada baru putus semua ya.
2: Aduh.
1: Circle patah hati deh kayaknya.
0: Iya. Oke. Berarti baru putus ini kalau masing-masing sebelumnya berapa lama menjalani hubungan itu?
1: Oh yang mau jawab
0: berat ya tarikan nafasnya.
1: Oh my god.
3: Enggak, aku sebentar sih, satu tahun.
0: Oh satu tahun sebentar ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Sama aku juga setahun. Kayaknya Indra juga setahun juga ya?
4: Enggak, cuma 9 bulan.
1: 10 tahun.
0: Oh, oh wow.
1: Melahirkan. Oh, beda sebulan. Beda sebulan Beb.
3: Melahirkan ya.
1: Ya sampai setahun ya 9 bulan.
4: Iya.
1: Melahirkan habis itu.
0: Tapi menurut kalian satu tahun itu lama nggak?
1: Buang-buang waktu.
0: Buang-buang waktu.
1: Soalnya umur kita udah berapa ya?
0: Oh iya sih ya.
1: Kalau misalnya seumuran kamu kayaknya nggak buang-buang waktu
0: mungkin
1: sih.
0: Mungkin dengan umur yang cukup matang ini ya, itu apa ya? Lebih ke arah yang lebih serius lah ya.
1: Bener.
0: Dicari ya mungkin ya.
1: Dicari.
3: Ini kau utan okay. Masih stuck di orang lama.
0: Oh.
3: Dari dulu sampai sekarang ya.
1: Dan pikmi banget.
2: Pikmi adalah identitas aku ya.
0: Oke, okay, berarti kau utan sekarang gimana?
3: Ya gitu-gitu aja stuck.
0: Oh, berarti emang berarti sekarang maksudnya masih menjalani hubungan itu atau emang enggak gitu loh?
3: Masih tapi.
0: Oh masih. Ya.
3: Tapi nggak, kayaknya nggak ada kelanjutan deh.
0: Oh wow, rumit ya.
3: Rumit.
0: Ya.
1: Soalnya nggak ada masa depan.
0: Oh waduh, agak berat.
3: Berat banget.
1: Takut sih.
0: Nggak, lebih ini ke mengganggu ya suara berarti.
1: Iya.
0: Sampai
1: ya.
0: Sampai masuk ke dalam nih.
1: Oh iya, sampai masuk ke dalam.
0: Iya. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Ini kan mungkin pada baru putus juga, ada yang masih stuck juga gitu ya. Untuk saat ini ya, apakah entah mungkin dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu yang lama pengen mencari orang yang baru? Ayo mulai dari siapa dulu?
1: Pengen sih.
0: Oke, pengen.
1: Sedang.
0: Oh, sedang.
1: Sedang mencari.
0: Oke.
3: Okay. Kalau aku nggak mau. Huh? Kalau aku nggak mau cari orang baru, capek.
1: Terus kamu mau sama orang lama gitu?
3: Iya. Yeah.
1: Aku nggak mau sama orang lama.
3: Oh mau.
1: Sakit.
0: Oh sakit.
2: Tergantung kali ya. Tergantung pasangannya kali ya.
1: Oh iya. Tergantung pasangan sih. Kalau misalnya baik ya nggak apa-apa.
3: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau bikin sakit mental mending cari yang baru sih.
3: Kalau sakit mental ya tinggalin.
0: Benar-benar. Oke. Kalau gimana?
3: Kalau aku pertanyaan apa sih?
1: Kamu kok enggak fokus sih? Kamu
0: mau
1: cari siapa sih? Kamu ngapain sih?
3: Oh, mau cari orang baru atau orang lama?
1: Sekarang.
3: Jujur sebenarnya pengennya orang lama.
1: Tapi orang lama gak mau sama kamu.
3: Enggak, cuman keadaannya gak memungkinkan.
2: Cinta dan keadaan ya.
0: Berarti sekarang apakah masih sendiri atau mungkin lagi PDKT sama orang mungkin?
1: Kayaknya
2: ya.
1: Dia bingung. Dia tuh cowok bingung.
3: Ya kalau ini tipe yang stuck di orang lama, tapi pengen cari
1: yang baru. Iya.
3: Gimana konsepnya tuh? Dan
1: jadi cowok bingung nggak sih?
3: Cowok bingung.
0: Sulit ya.
3: Jujur, sebenarnya dekat sama orang. Cuma bingung ini tuh dekat karena memang lagi kesepian aja kah? Atau ya karena mau coba yang baru gitu. Tapi ternyata di saat aku mencoba sama yang baru itu masih kepikiran sama yang lama.
0: Aduh, kasihan yang baru ya.
3: Kasihan yang baru benar.
2: Iya kan?
3: Makanya aku
2: korban kesepian.
1: Iya, korban.
3: Untuk sendiri dulu aja sekarang.
0: Sendiri dulu, tapi masih dekat enggak sama yang baru itu?
3: Masih.
0: Oh,
2: kalau sama yang lama gimana? Kalau sama yang lama?
3: Kalau yang sama yang lama biasa aja sih. Sekarang udah
0: ini ngapain ya, banyak banget ya.
1: Kayak kebakaran ya, takut
0: banget ya.
3: Ini kan terakhir di ujung kayak yang di paling belakang.
1: Oh iya, karnaval itu ya.
0: Iya. Oke, berarti emang sekarang lagi deket aja gitu ya sama orangnya.
3: Lagi deket aja dan gak ada niatan untuk kesana. Serius? Sih.
1: Iya, kayak cuman deket-deket doang.
3: Peneman malam sepi.
0: Ya ampun, berarti butuhnya cuma malam doang ya.
3: Malam aja. Tapi sanda ya.
1: Aku malam.
0: Tapi kalau Kak Indri gimana, Kak Indri?
4: Sorry.
0: ini sekarang lagi dekat sama orang atau mungkin lagi sendiri aja gitu?
4: Kalau sekarang sih sementara sendiri ya. Cuman mungkin lagi di fase bingung juga.
1: Oh, cewek bingung.
2: Orang-orang pada, sih pada bingung gitu ya.
0: Bingungnya kenapa nih?
4: Mungkin di usia segini memang lagi kondisi bingung ya.
3: Iya, benar. Okay.
4: Memang lagi sama yang apa?
1: Jangan goyang-goyang kamu.
2: Mic-nya di sini, Kak.
4: Sorry. Kita mungkin di usia segini mungkin yang kemarin-kemarin kan jangka waktu untuk pacaran setahun, dua tahun untuk hal yang lama dah.
0: Tapi
4: kalau untuk usia-usia segini kayaknya 9 bulan, 6 bulan itu cukup membekas ya. Untuk usia-usia
1: ini cukup melahirkan.
2: Itu ya, kisah cinta apa?
3: Dia cuma sebut usia segini, dia belum sebut usia berapa.
1: Okay. Jangan dong, kalau disebut malu.
0: Enggak dong, enggak apa-apa.
4: Jadi kayak untuk tahun-tahun segini kayaknya lebih fokus ke diri sendiri dulu.
0: Benar. Oh, fokus diri sendiri, upgrade diri ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Lebih ke upgrade diri sih sebenarnya.
3: Tapi itu aku tadi sempat bilang sama Idar juga kan, ternyata di saat yang satu mati nih, ternyata ada yang lain yang tumbuh gitu.
2: Kayak lagu Barsena ya,
1: mati satu tumbuh seribu.
3: Kalau Barsena kan gak tumbuh lagi kan.
1: Oh mati satu gak tumbuh lagi.
3: Tapi ternyata di aku tumbuh lagi.
1: Oh tumbuh.
0: Tumbuhnya berapa banyak?
1: Dua ya, kayaknya tadi.
2: Untuk sekarang baru dua.
0: Oh untuk sekarang baru dua.
1: Yes. Tapi aku kayak orang lama makin, maksudnya sekarang kayak orang lama makin timbul banyak gitu loh. Gak banyak sih, ada beberapa.
0: Oh
2: my god. Mungkin pesona Elanoho kali ya.
0: Oh wow.
1: Gak tau ya.
3: Tapi jujur Elanoho ini nih.
1: Ini yang bisik-bisik siapa sih? Takut banget pertanyaannya.
3: Ada kreatif ternyata.
1: Kreatif di belakang.
2: Baru tahu dari punya kreatif.
0: Iya, ini produser saya soalnya.
1: Oh ya, siap.
0: Tim kreatif, oke. Okay. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal percintaan juga nih ya. Ini kan macam-macam nih ya. Mulai dari kita ketemu sama orang asing lah, terus jadi suka, atau mungkin sama teman atau bahkan sahabat sendiri gitu ya. Nah, itu pernah gak sih ada cinta atau suka sama sahabat sendiri gitu?
1: Kalau aku pribadi enggak bisa suka sama teman sendiri.
2: Aku enggak yakin sama jawabannya Alam.
1: Kalau Alam bisa jadi.
3: Bisa jadi tapi enggak aku lanjutin.
0: Oke. Okay.
3: Bisa dikontrol, bisa ditahan.
1: Bisa ditahan ya. Yakin.
0: Oke.
1: Santai dong jawabannya. Iya.
2: Kayak enggak yakin deh sama jawabannya.
0: Oke, berarti kalau sama sahabat, kalau Kailas ini belum pernah ya?
1: Enggak mau. Kalo... mending temenan aja gitu.
0: Oke. Kalau Hendri?
4: Kalau untuk sahabat ada sih.
2: Siapa tuh? Kayla tahu nggak?
1: Kayaknya aku tahu, cuma dia lebih ke diem-diem aja.
2: Cinta dalam diam.
0: Oh iya. Nah, tapi berarti apakah terbalaskan cintanya?
4: Untuk cinta sih kayaknya terbalaskan. But karena ada something jadinya kayaknya bisa disampingkan dulu.
0: Oke. Tapi kalau Utan udah pernah?
3: Nggak ada sih.
0: Oh nggak ada.
3: Atau sahabat aja, sahabat ngalir sahabat. Sahabat
0: tetap sahabat ya.
3: Iya. Sahabat belok kiri dikit kayaknya.
0: Sahabat belok kiri dikit. Gimana ya?
1: Gimana ya?
2: Jelasin dong, gue jadi nggak ngerti.
0: Tapi kalau Kalam pernah, cuman nggak ini.
1: Cuman kayaknya gak pernah lanjut gitu.
0: Oh berlanjut.
1: Kayak lebih sering ke sahabat.
3: Sahabat gak pernah sih. Oh sama sih kalau sahabat ya.
1: Oh berarti kamu menganggapnya kamu anggapnya cuman teman biasa berarti.
4: Sukanya ke ade-adean itu.
1: Ke ade-adean.
2: Pembahasannya jauh banget
1: ya. Jangkauannya kayak
2: kayak lagi di kamar. Oke ganti topik.
3: Lanjut.
2: Kayaknya lanjut ya. Ini pembahasan di kamar ini.
3: Lanjut.
0: Tapi kalau untuk sekarang nih ya, kan ini mungkin lagi sendiri nih ya, apakah punya target gitu untuk bisa menemukan cinta yang barulah istilahnya gitu.
3: Ini aku pengen jawab duluan ya karena
1: karena ini kamu banget.
3: Ini aku banget.
1: Oh, siap.
0: udah punya target ya. Sebelum putus udah punya target.
3: Justru ini tuh target sebelumnya. Jadi sebelumnya itu aku tahun lalu kan 2025 itu pertama kali kayak in relationship sama seseorang kan. Mantanku kan. Jadi kita tuh dari awal-awal tuh kita kayak udah ini loh, udah kayak nanti nikahnya pengen pakai apa.
1: Udah punya rencana
3: terus kayak padahal kita baru banget ya, baru sebulan dua bulan pacaran gitu
1: sama
3: ya.
1: Sama alam.
3: Langsung kayak ya udah langsung kayak mikir nanti nabungnya kita nabung yuk di satu ATM yang ini kamu kirim ke sini aku ke sini ya. Jadi kayak
4: sama lagi.
3: Iya kan? Jadi mungkin
1: oh my god, kita di umur yang sama. Segini, kan? Dan kisah yang sama.
0: Di boleh ditebak ya umurnya berapa ya?
3: Dan pada akhirnya ya enggak jadi. Mungkin karena kita terlalu percaya diri aja kan.
1: Percaya diri menuju ke sana gitu ya,
3: menuju ke sana.
0: Oke, terus
3: kalau aku sih gitu, jadi kayak kemarin udah ada target, harusnya tuh dari dulu waktu SMA tuh targetnya nikahnya 28-29 lah kalau cowok kan. Tapi sekarang
1: kalau aku 25 sih, 25 tapi lewat ya. Banget
3: sekarang udah 31.
2: Kalau aku nggak tahu kapan
1: 31. Kok disebut sih umurnya.
0: Oke, tapi target untuk kedepannya ada nggak?
3: Jadi kayak untuk sekarang sih lebih ke kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya nanti aja.
1: Aku kirain kalau enggak ya udah enggak apa-apa.
3: Enggak, aku tetap pengen nikah, cuman enggak langsung ada target yang harus usia-usia berapa.
4: Mm-hmm. Sedikasinya ya,
3: sedikasinya.
0: Yang penting serius aja lah ya.
3: Iya, betul.
1: Iya.
0: Amin. Oke. Okay. Kalau kayak sendiri gimana? Punya target?
1: Kalau aku sih ya sedikasi Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
1: Langsung dari atas.
0: Nah, itu dia. Kalau Kak Indri sendiri gimana?
4: Ya, kurang lebih kayak
1: sama
0: sih. Sama semua ya.
1: Lebih ke pasrah sih di usia segini. Iya enggak sih?
3: Kalau Kak Utan jangan ditanya.
2: Enggak usah ditanya, udah tahu jawabannya pasti.
1: Lebih kayak ingin keluar negeri ya.
2: Wow, jauh banget.
3: Maksudnya bulan madunya.
1: Iya, maksudnya itu.
3: Luar negeri. Makanya lagi ngumpulin uang buat
1: jalan-jalan. Lebih ke pengen explore.
3: Okay.
1: Gimana
3: biar
1: sih lu?
3: Biar dapat wanita yang
0: Oke, siap. Itu ya teman berdua ya. Ini dengan kakak-kakak yang sudah matang banget ya.
1: Matang banget. Setengah matang.
0: Bisa dengan umur yang matang juga ya.
1: Mendidih.
0: punya target juga gitu kan. Ya tarik walaupun targetnya ya sedikasinya gimana, alhamdulillah lah ya gitu ya. Ya mungkin buat teman produk yang relate juga ya enggak apa-apa lah ya.
1: Gak apa-apa, santai aja.
0: Santai aja gitu ya, gak usah.
1: Semua orang punya jalannya masing-masing.
0: Punya waktu, kalau udah waktunya ya pasti gitu kan.
3: Kalau gak di dunia mungkin di akhirat ya.
1: Bidadari, ya benar. Itu ada di Al-Quran.
3: Agak jauh ya.
1: Tapi beneran, kalau misalnya jodohnya gak ketemu di dunia, ada di akhirat.
3: Nah itu gimana, ini aku boleh nanya gak ya?
1: Aku bukan usaha ya.
3: Nah soal statement itu nih, kalau misalnya nanti kita-kita nih yang usia segini, misalnya gak dikasih untuk ini sampai akhir ya, sampai akhirnya kira-kira gimana nih kalian menjalani hidup ke depannya? Apakah kalian akan just okay with it atau
1: aku nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Tapi aku percaya sama, maksudnya di ayat Al-Qur'an aja ada kayak gitu. Jadi ya udah, kita jalanin
3: hidup aja ya. Takdir ya, pasrah. Takdir. Ya. Tapi semoga kita ada ya nanti.
1: Amin.
3: Ya.
0: Amin. Ya benar sih ya. Ya udah, kayak biarkanlah hidup mengalir kan.
3: Benar.
1: Kayak apa?
0: Kayak apa?
1: Kayak air.
0: Oke, ini ya teman berdua ya, kita sudah ngobrol juga nih ya. Nanti kita bakal balik lagi sambil kamu dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu. Jadi stay tune aja terus, pastinya coba di area berdua terate, teman terbaik kamu.

0: www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, dengan terdengarnya tun penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran RRI Pro 2 Ternate untuk edisi 29 Agustus 2026 tepat, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 30 Agustus 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 9,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali mengudara dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini teman Pro 2, Diana akan nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang pastinya, dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual untuk nemenin waktu pagi hari kamu pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan pagi hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026 kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 12 menit, dan nantinya di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga teman Pro 2. Diana akan kembali menyapa kamu di program Sepada alias Selamat Pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Alkisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi,

Kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Temuan kedua, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya." Teman pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 1 ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka.
Teman Produa, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik, seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Produa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya. Kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Produa, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Alright, kembali mengudara ya teman Produa dari studio RRI Produa Ternate teman terbaik.

aja gitu, adanya margarin gitu, adanya butter gitu ya, dioles ke roti gitu ya, terus dipanggang, beh, pakai meses, sedap gitu ya. Tapi Manfredi 2, kamu pernah gak sih kepikiran gitu ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara margarin, butter, dan juga mentega gitu ya Manfredi 2? Karena biasanya kalau kita ke supermarket dan kita masuk ke etalase produk roti-rotian gitu ya, atau sele-selean gitu ya, biasanya kan kita lihat tuh, wah ada butter nih gitu kan, tapi ada margarin juga gitu ya. Dari segi warna aja tuh kita lihat ada yang kuning, ada yang putih, atau mungkin istilahnya zaman sekarang unsalted butter gitu ya, butter yang nggak ada rasanya gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya perbedaannya apa sih gitu ya. Nah, nih teman Pro2, jadi mau kasih kamu informasi dulu nih perbedaan antara mentega, margarin, dan juga butter gitu ya. Ini dia lansir dari portal rri.co.id teman Pro2, sebenarnya mentega ataupun butter sama gitu ya, sama-sama produk yang berasal dari lemak susu gitu ya. Tapi butter itu umumnya memiliki rasa yang lebih gurih dan ada aroma khas susu, sehingga sering digunakan untuk memberikan cita rasa pada masakan maupun kue gitu ya. Dan umumnya gitu ya, untuk butter sendiri itu kandungan lemak jenuhnya relatif tinggi, sehingga konsumsinya tetap perlu diperhatikan gitu ya. Sedangkan kalau margarin itu teman Pro2 dibuat dari minyak nabati yang diolah melalui proses tertentu hingga menghasilkan tekstur menyerupai mentega. Nah, karena berasal dari minyak tumbuhan, margarin ini umumnya mengandung lebih banyak lemak tak jenuh dibandingkan dengan butter gitu. Tapi kandungan nutrisi setiap produk dapat berbeda, sehingga penting nih untuk kita memperhatikan informasi nilai gizi pada kemasan sebelum mengonsumsinya gitu ya. Atau ada juga nih perbedaan lainnya yang bisa kita lihat gitu ya, dari penggunaan dan juga karakteristiknya. Kalau butter cenderung memberikan rasa dan aroma yang lebih kuat gitu ya. Makanya tuh banyak ibu-ibu gitu ya yang mencampurkan butter itu ke dalam olahan MPASI gitu, karena mungkin rasanya yang kuat gitu, gurih juga. Terus tadi kandungan lemaknya juga baik untuk anak gitu ya. Dan butter juga bisa dibilang gitu ya, dia mengeluarkan cita rasa khusus gitu ketika diolah menjadi masakan. Sedangkan margarin ini memiliki tekstur yang lebih mudah diaplikasikan dan sering juga digunakan untuk memasak maupun membuat kue nih teman Pro2. Tapi ada juga nih produk campuran yang mengombinasikan karakteristik lemak susu dan minyak nabati gitu ya. Jadi mau pakai butter, mau pakai margarin gitu ya teman Pro2, sebenarnya kamu bisa gunakan tergantung kebutuhan kamu aja gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen masakan kamu aromanya lebih kuat gitu ya, kamu bisa pakai butter gitu. Jujur li, memang dari segi harga butter emang lebih mahal teman Pro2 gitu. Karena tadi ya, karena dia kan mengeluarkan aroma kuat tadi dan karakteristik atau kandungan lemaknya memang lebih banyak gitu. Tapi memang lebih gurih gitu. Sedangkan kalau margarin sebenarnya juga ada aroma-aroma khusus gitu. Tapi ya basically aroma-aroma mentega gitu ya gitu. Tapi biasanya umumnya memang orang tua kita di rumah orang tua kita gitu, mungkin Diana aja kali ya, itu tuh banyaknya pakai margarin, pakai mentega gitu. Apalagi kalau waktu lebaran tuh kue-kue kering biasanya kan dioles mentega tuh di atasnya biar lebih cantik gitu ya. Nah, jadi sekarang kamu udah nggak perlu bingung lagi nih teman Pro2, kalau pagi-pagi mau sarapan bingung gitu ya, udah nggak perlu overthinking lagi nih. Kayak lagu Marion Jola yang berikut ini, overthinking ya teman Pro2, udah nggak perlu pusing lagi gitu. Oh, jadi ini ya perbedaan butter, margarin, dan juga mentega.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih menyapa kamu ya teman Produa dari studio RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu. Dan di jam 7 ini teman Produa, Diana mau nginformasiin perihal dengan perakiraan cuaca dulu ya, langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate ini teman Produa. Dan BMKG baru saja menginformasikan untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara untuk hari Minggu 30 Agustus 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan ya teman Produa ya, dengan potensi hujan ringan di wilayah Patani, Weda, dan sekitarnya. Waduh, alhamdulillah nih akhirnya bakal hujan tipis-tipis ya teman Produa ya. Dan nanti siang ke sore hari teman Produa umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan ada peringatan di cuaca juga, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara sendiri diperkirakan di suhu 28 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk kelembapan udara sendiri 50 hingga 80%. Dan untuk posisi atau kondisi angin sendiri mengarah dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Dan untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri diperkirakan hari ini tinggi gelombang 0,5 sampai dengan 2 meter. Dan ada peringatan dini gelombang juga, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Semoga informasi ini membantu ya teman Produ, buat kamu yang mau beraktivitas atau kamu yang mungkin mau menggunakan transportasi laut dari dan ke kota Ternate ya teman Produ. Bisa lebih berhati-hati lagi, jangan lupa untuk siapkan mantelnya, jaketnya, jas hujannya gitu ya, supaya nanti kalau misalkan nih ternyata gitu ya hujannya merambat sampai dengan ke kota Ternate gitu ya, kita bisa lebih well prepared dan gak kehujanan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Pasti nemenin kamu pastinya dong teman Produa di akhir pekan ini barengan sama Diana Segala di Spada alias Selamat pagi teman Produa. Tadi Diana sempat mikir-mikir ya pagi ini mau sarapan apa gitu ya, masih belum kepikiran nih teman Produa gitu ya. Terus coba-coba nyari di Facebook, kalau di ternate kan di Facebook masih banyak tuh orang-orang yang jualan di Facebook gitu ya. Terus pas lagi scroll-scroll Facebook ya teman Produa, nemu satu artikel menarik gitu ya, jadi dari portal rri.co.id juga nih teman Produa. Kabarnya nih ternyata Facebook dan Instagram itu bakal berubah dengan menerapkan sejumlah pembatasan baru gitu ya. Jadi kabarnya teman Produa, Facebook dan Instagram itu akan menetapkan jam malam bagi pengguna di bawah 18 tahun gitu ya. Setelah kemarin ada PP Tunas dari Komdigi teman Produa yang membatasi atau membatasi akses ya pengguna di bawah 16 tahun. Nah, sekarang kabarnya dari Meta sendiri gitu ya, kabarnya itu akan membuat jam malam untuk pengguna di bawah 18 tahun gitu ya. Karena perubahan ini juga merupakan bagian dari kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika Serikat terkait tuduhan bahwa platformnya itu membahayakan anak dan remaja gitu ya. Jadi berdasarkan kesepakatan ini, pengguna di bawah 18 tahun itu akan dibatasi menggunakan platform Meta itu maksimal 2 jam per hari. Dan kabarnya nantinya di pukul 12 malam hingga jam 6 pagi, Meta itu akan menerapkan jam malam di mana tidak akan ada notifikasi sama sekali, atau Meta menonaktifkan notifikasi ini teman Produa. Dan kabarnya juga gitu ya, nanti di jam-jam sekolah di jam 8 pagi hingga jam 3 sore itu juga akan dimatikan tuh notifikasinya gitu. Secara default platform juga akan menyembunyikan fitur like dan reaction pastinya teman Produa pada akun anak-anak, serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan. Kenapa sih filter tuh nggak boleh? Karena kabarnya filter itu bisa meningkatkan potensi efek perbandingan sosial gitu. Jadi kan ada tuh yang kadang mungkin digambar terlihat menarik, tapi ketika kita berjumpa langsung gitu ya, kok beda sih sama yang difoto gitu. Nah, Meta itu meminimalisir terjadinya hal seperti itu teman Produa. Kenapa sih Meta tuh ketat banget gitu ya teman Produa? Karena kabarnya Meta itu di Amerika Serikat itu sempat digugat teman Produa senilai 320 triliun rupiah gitu ya. Karena kabarnya Meta dianggap menjadi momok gitu ya. Jadi media sosialnya tuh dianggap menjadi penyebab gitu terhadap beberapa siswa-siswi remaja gitu, anak-anak gitu ya. Berbahayalah kayak gitu. Jadi kenapa akhirnya Meta itu membatasi sekali gitu. Dan bahkan nih gak hanya Meta sih teman Produa, kemarin Diana sempat lihat di beberapa FYP gitu ya, ada beberapa kreator juga yang akun TikToknya dihack, diban gitu ya. Dan kayaknya mulai 2026 akhir ini banyak platform media sosial yang semakin ketat dengan regulasinya mereka gitu ya teman Produa. Jadi buat kamu nih yang mungkin pengguna sosial media aktif gitu ya, bisa lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk rutin mengganti username dan password. Atau kalau misalkan kamu tidak ingin mengganti username dan password, kamu bisa terapkan verifikasi 2 langkah ya teman Produa ya, supaya media sosial kamu lebih aman gitu ya. Tapi gimana nih pendapat kamu? Karena kabarnya untuk penetapan jam malam dari Meta ini belum akan diterapkan di seluruh dunia gitu. Jadi mungkin uji cobanya akan diterapkan di beberapa daerah di Amerika Serikat nih teman Produa. Gimana nih pendapat kamu? Kalau menurut Diana jujur ini agak safe sih sebenarnya, dan secure juga gitu. Karena akses dari jam malam itu baru bisa dirubah atau persetujuannya bisa dirubah oleh orang tua. Gimana pendapat kamu?

Selupa aku ingat semuanya, keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu semua.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Ah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP.

0: KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Mertu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
2: Hati, kau di kanan kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pasti menyapa kamu ya teman Pradua dari studio dari Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Tadi Diana masih mikir-mikir sampai sekarang nih masih belum makan juga. Udah makan deng sedikit, ada makan lalampa tadi. Gak mungkin ya, kita nih masih belum sarapan, pasti udah sarapan gitu ya. Dan sekarang udah sarapan malah ngantuk gitu ya teman Pradua. Buat kamu nih yang mungkin bingung gitu ya, Diana juga bingung sih sebenarnya. Apakah kita gabungan dari cowok dan cewek bingung gitu ya. Mau makan apa, mau sarapan apa tuh kadang suka ngangong gitu. Ini mau makan yang berat dulu apa ngemil aja gitu ya. Suka mut-mutan gitu. Kadang mau juga yang sehat gitu ya. Tiba-tiba nanti mau nasi padang, mau warteg gitu ya teman Pradua. Dan ngomong-ngomong soal warteg, kamu tau gak sih teman Pradua, Good States itu baru aja merilis penelitian atau riset survei terbaru ya teman Pradua tentang jumlah warteg terbanyak di kota-kota di Indonesia gitu ya. Dan ternyata ada kabupaten atau kota yang memiliki warteg paling banyak. Lucu sih jujur gitu ya, karena lima teratas ini ditempati oleh Jabodetabek pasti gitu ya. Karena waktu di Diana stay di Jakarta tuh banyak banget warteg dan bingung gitu, kayak ini warteg ini bedanya sama yang ini apa gitu ya, atau yang ini sama yang ini. Iklan dulu. Agak serak ya. Warteg yang ini sama yang ini bedanya apa gitu ya. Kayak di Ternate saja kita kadang bingung lagi, kadang ada warteg ini, warteg itu gitu. Apa nih ciri khasnya gitu ya. Atau mungkin di sini tuh yang paling menonjol mungkin warung Padang ya, nasi Padang gitu ya. Beda sih dengan warteg gitu. Cuman kadang tuh nasi Padang yang ini sama yang ini apa sih bedanya gitu kan, apakah beda di racikan bumbunya gitu kan teman Pradua. Dan balik lagi ke warteg ya teman Pradua, jadi kota-kota mana aja sih yang punya warteg paling banyak? Diana spill 5 teratas aja ya, karena kalau Good State sih rilisnya ada 15 kota gitu ya, tapi kalau Diana rilisnya 5 aja kali ya. Yang pertama di urutan ke 5 dulu kali ya. 5 itu ditempati oleh Kabupaten Bekasi teman Pradua, di mana Bekasi ini memiliki 1176 warteg. Gokil, kebayang gak sih setiap meter kayaknya ada warteg ya. Terus urutan keempat ada Kota Bekasi di mana punya 1226 warteg. Banyak banget ya. Dan yang ketiga ada Kota Jaksel, Jakarta Selatan ya teman Pradua, ada sekitar 1248 warteg. Dan di urutan kedua ada di Jakarta Barat teman Pradua, 1266 warteg gitu ya. Dan di urutan pertama ada di Jakarta Timur teman Pradua, ada 1330 warteg. Waduh. Kalau tinggal di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur sih fix bingung sih kayaknya mau ke warteg yang mana ya hari ini gitu kan. Gak mungkin 1200 sih kita samperin ya teman Pradua, karena jujur pasti makan bensin gitu ya teman Pradua. Tapi menarik loh data ini gitu. Kayak kepikiran gak sih kamu buat ngitungin warteg seternate gitu kan, atau minimal ngitungin warung Padang deh seternate gitu. Kira-kira menurut kamu gimana ya teman Pradua? Jujur nih Diana juga penasaran sih sebenarnya, ada berapa sih warung Padang di Ternate ini gitu kan. Apakah kita sehari sekali gitu nyamperin setiap warung untuk survei? Waduh kayaknya menarik ya.